kamatimu mangwani hilembe la 1993 kuhashiwa alisiku la 15 ka mayuta nilisiku la njangu.

0: vane ni mavele makai mambuti aishi
1: makai mambuti makai mambuti
0: zikiti wile anzi konda kachani chani zikiti vane ni mavele makai mambuti aishi
1: makai mambuti makai mambuti
0: wawa jamu ni madangu rangu ramu kutina we tanga we chanyela ande baba Uva jamu ni tumbi singa jamu kudina we tenga we chanyela ande baba Ipsa ukwene kwene ni wasati wavangani Asiku wangata kutoma mpanda ishi musani Ipsa ukwene kwene ni wasati wavangani Asiku wangata kutoma mpanda ishi musani Chinja masai ni vanhu na vavangani asi ku vanga ta ku hala nhupfu hi swikotelo u cinca masai ni vanhu na vavangani wena si ku vanga ta ku hala nhupfu hi swikotelo
1: makai mambuti makai mambuti
0: cinca masai ni vanhu na vavangani asi ku vanga ta ku hala nhupfu hi swikotelo Masai ni vanhu na vavangani wena siku vanga ta ku hala nhupfu hi swikotelo

0: emissor provincial de Gaza.
1: Ketika kita sampai ke mana ketika 18 hari, sampai buih mana mahu kita sampai di China International kalam cinta Maputo.

Kamatimu man'wana hi lembe la 1993 ku haxiwa alisiku la 15 ka Mayu tani lisiku la ndyangu.